0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Kok gak bangun-bangun? Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Aku pernah ngerasain sahabat suara yang namanya hidup apa ya? Pikiran ki bundet tuh lagi rasanya
1: kayak aduh numpuk banget nih.
0: Bener.
1: Mau diselesain satu-satu tapi kok serangannya langsung bertubi-tubi gitu kan?
0: Maksudnya sampai wae bos, masalah ki sampai wae. Ya, datanglah satu per satu.
1: Baik kan lah kalau berani.
0: Kowe datang barengan ki ngopo pasukan kowe, pasukan bersenjata kowe. Kok tekane barengan santai wae.
1: Tapi kadang gitu loh Del, enggak tahu kenapa ya, ada aja masalah yang datangnya tuh barengan. Jadi kita tuh kayak aduh ini mau nyelesain yang mana dulu sih, kayak udah bingung, capek sendiri.
0: Betul dan apa ya? Itu perlu kekuatan namanya stress management.
1: Asik. Ini kalau Adel udah ngomongin kayak gini tuh kayak ayo.
0: Perlu namanya ilmu stress management yang baik.
1: Gimana
0: untuk,
1: tuh?
0: Untuk kita bisa memilah dan memilih apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan dulu.
1: Benar.
0: Nah, sebelum kita masuki stress management, yang perlu kita lakukan adalah cari tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Kalau bisa di alam terbuka.
1: Oke.
0: Teriaklah sebanter-banter.
1: Waduh!
0: Luweh! Luweh! Pokoknya luweh karepmu, mah ngopo karepmu.
1: Boleh.
0: Baru kita hadapi satu persatu. Pertama harus berdamai.
1: Itu namanya rilis emosi deh.
0: Betul, stress rilis dulu. Karena kita harus berdamai dulu.
1: Benar.
0: Bahwa memang yo wes memang ono masalah.
1: Iya.
0: Dilakoni wae, ditepi wae, sikat wae. Ada satu momen sahabat suara, saya baru aja cerita sama Bintang. Dulu waktu saya masih kerja di tempat, jadi dulu saya sempat bekerja di dua tempat.
1: Iya.
0: Siaran sama live gitulah.
1: Benar.
0: Perbedaan rutenya itu cuman di yang tempat saya live itu di daerah Panggung Krapyak. Ngerti kan? Daerah kono.
1: Iya.
0: Daerah selatan,
1: selatan,
0: menuju selatan tuh sahabat suara. Terus sama siaran, perbedaannya rutenya tuh cuman di pertigaan Kiai Mojo. Kalau misalnya saya mau siaran saya lurus, kalau saya mau live saya ke kiri ke kanan ya? Ke kanan, ke kanan tuh. Ini ada satu momen tuh Mbak ya, mungkin aku lagi stres ngono ki ya sahabat suara. Lagi mumet cuntel ngono ki lho pikirannya gitu. Kudune siaran, aku malah nganan.
1: Bagus. Ngerti? Bagus.
0: Kok aku ndene sih ngono kuwi. Wis ketok ini, masalahnya kan macet.
1: Iya benar.
0: Di daerah sana tuh macet sahabat suara. Enak kan langsung lurus. Dadak bertemu dengan kemacetan-kemacetan kuwi. Ada saat di mana aku kudune nge-live malah tak bablas ke.
1: Bagus.
0: Dadak puter balik.
1: Bagus. Emang kalau kita lagi berkendara nih, itu tuh nggak tahu kenapa bisa autopilot, tapi autopilotnya tuh kok nggak nyambung gitu.
0: Makanya perlunya apa? Ketika memang lagi cuntel, diudari sik cuntelane. Healing ngono iki ora masalah.
1: Boleh, lho. Boleh.
0: Iya kan? Misalnya ini lagi liburan ngono iki, ya rada ono healinge iki apa-apa lho sahabat. Enggak
1: apa-apa, dibuat santai.
0: Betul, apakah harus ke Bali dengan 10 juta?
1: Enggak.
0: Atau misalnya kamu harus kemana dengan 7 juta?
1: Aduh.
0: Ora. Kue neng pantai gelagah wae dengan membayar retribusi 5.000 sudah bisa.

0: kalau jatuh tuh emang harus bangkit kembali, sahabat.
1: Harus. Dimana?
0: Harus banget kamu bisa memanage diri kamu untuk bisa kembali. Yuk, kita coba lagi.
1: Wis, motivator pagi hari ini Adele.
0: Kenapa gue ngerti kondo? Iya. Boleh lah, dilanjut kese. Aku tak lebok ke lagu sih.
1: Iya, makanya kepecat ya Adele ya.
0: Makanya.
1: Tenang. Kalau udah jatuh tuh gak apa-apa bangkit lagi. Kayak misalnya kita waktu kecil, kita kan pernah jatuh Del. Nah, itu tuh pasti ada momen dimana kita dilatih untuk bisa bangkit secara mandiri. Secara diri sendiri. Itu adalah parenting yang saya pelajari di Sahabat Suara. Dari mam-mams era sekarang. Karena kalau zaman dulu tuh kita malah ada yang jatuh nih, anak kecil. Nah, orang lain itu yang nolongin kayak kemerungsung gitu loh. Nah, ternyata fun fact-nya kayak gitu tuh malah gak baik, Del.
0: Gak boleh.
1: Malah.
0: Kita harus tenang.
1: Malah bikin anaknya tuh kayak gak punya kepercayaan diri buat bangkit.
0: Panik juga gak sih biasanya malahan?
1: Iya, dia kan langsung nangisan kayak, oh berarti kalau aku jatuh itu harus langsung ditolongin. Gak bisa bangkit sendiri nih, aku harus nolongin orang.
0: Mendadak kita parenting ya?
1: Yes.
0: Dari kehidupan dewasa, quarter life crisis, kita menjadi bunda.
1: Memang, kan kita segmennya adalah bunda bintang dan bunda ada. Jadi kita sekarang mengajarkan kalau misalnya anak lagi jatuh, itu biasakan untuk dia bisa bangkit sendiri dulu.
0: Betul.
1: Dalam keadaan aman ya. Neng yo jeglongin neng sumur yo aja langsung aman-aman wae. Langsung ditolong kalau itu enggak bisa.
0: It's okay.
1: It's okay piye?
0: Coba kecidok sih. Dikerek anake
1: piye? Enggak dong, enggak. Itu jadi harus bangkit sendiri kalau kita diajarin dari anak kecil. Dari kecil.
0: Betul. Bahkan sekarang dilatih juga orang tua untuk gak panik.
1: Iya.
0: Kalau misalnya anaknya jatuh gitu ya, terus kayak yang gak apa-apa. Oke, padahal wah ingatinnya deg-degan tenang gue.
1: Wis, ini beneran parenting banget ya. Kita kayak aduh, new mom ini.
0: Apa kita tuh sudah siap jadi bunda, cuma memang belum ada yang mau jadi ayahnya aja kita tuh. Kita siap jadi bunda emang, cuman belum ada yang jadi ayahnya aja gitu. Tapi kita belajar. Mempersiapkan untuk menjadi bunda-bunda, bunda-bunda in the future.
1: Masya Allah, tabarakallah, Bun.
0: Keri ya gue.
1: Kayak apa ya Del?
0: Keri, tapi kamu ingat gak? Waktu kamu kecil, yang kamu jatuh sampai sekarang masih ada bekasnya.
1: Nah, bekas lukanya ya.
0: Bekas lukanya.
1: Luka fisik, bukan luka fisik. Mental. Kalau luka mental sama Ed Gita Fajla, jangan sama kita.
0: Kalau luka mental apa ya, susah disembuhkan. itu susah disembuhkan.
1: Luka fisik aja yang kita bahas. Kalau dari aku sebenarnya ada. Dulu tuh aku tuh pernah naik sepeda, Del. Waktu masih anak kecil, di dekat rumahku itu ada sebutannya dronjong kayak terasin gitu.
0: Okay.
1: Jadi dronjongnya enggak cuma ser satu kali, tapi turun terus ada datarnya, turun lagi, datar lagi, turun lagi. Jadi 3 kali dronjongan.
0: Oke. Okay.
1: Dalam satu panjang jalan itu. Aku naik sepeda karena aku si jagoan si bolang petualang, aku bonceng waktu itu. Karena ada temanku jauh yang datang ke rumahku.
0: Terus?
1: Jadi kan aku kayak yang tuan rumah lah ya.
0: Iya.
1: Mempersilahkan dia buat yang nyetir. Aku yang bonceng deh. Tapi aku boncengnya ngadep belakang.
0: Waduh. Kok ini lombok mau bikin? Kok lombok? Kok kayak apa? Kayak keronjot.
1: Ngerti kan? Kayak di pasar kayak dia.
0: Makanya terus?
1: Iya, aku bonceng tapi ngadep belakang. Nah terus? Karena temanku ini ternyata gak bisa menjaga keseimbangan, jelungup lah kita. Kalau aku berarti jengkang ya, karena ngadep belakang dia jelungup. Aku ndelosor.
0: Terus?
1: Akhirnya luka baret semuanya.
0: Di bagian mana?
1: Lutut dua-duanya sama siku dua-duanya.
0: Wah, aku moncor gue mesti lah mungkin Nora.
1: Parah. Karena itu tuh jalannya jalan yang konblok.
0: Waduh.
1: Jadi kita ndelosor dulu di konblok, serot. Habis itu sampai ke pinggir. Pinggir itu tuh tanah tapi ada lumutnya hijau itu deh.
0: Waduh.
1: Yang padat itu loh. Nah, jerut. Langsung lukanya penuh dengan lumut dan darah.
0: Aduh.
1: Mantap sekali.
0: Ini paling menyakitkan adalah harus membersihkan dulu
1: itu
0: kan.
1: Itu dia bener. Aduh, bersihin pasir-pasir lumut-lumutnya itu. Wah. Soalnya lukanya bener-bener warnanya tuh merah tapi hijau gelap tanah itu loh dia.
0: Tahu. Apalagi kayak yang gitu. Paling sakit adalah ketika sakit lukanya itu tuh yang udah sampai kelihatan warna putihnya.
1: Aduh, bener.
0: Aku hilaro banget.
1: Dan fun fact-nya itu di tahun baru 2012. Jadi
0: umur berapa waktu itu?
1: Berarti aku sekitar umur 12 tahun.
0: 12 tahun.
1: 11-12 tahun. Itu kan berarti kan tahun baru nih, malam tahun baru aku cuma di mobil nonton kembang api tapi tangannya ke atas gitu loh Del. Karena perih banget. Kayak luka nih. Masa tahun baru luka. Tolong dong.
0: Kalau saya ada beberapa sih sahabat suara. Luka di badan yang gak hilang. Ada yang barusan. Beberapa
1: Senin
0: tahun
1: kemarin.
0: Lalu. Tora,
1: Senin, barusan Senin kemarin.
0: Senin kemarin aku saya pincang saya iki.
1: Jangan sehat.
0: Yang paling saya ingat adalah ketika saya kelas 3, kelas 3 kelas 5 ya, saya lupa. Mana saya SD lah. Saya kan udah bisa naik motor. Beli pecel lele.
1: Mantap.
0: Di rumah, di depan rumah saya sahabat suara. Sama yang saya. Aku tak bonceng ke bos.
1: Keren.
0: Metal.
1: Jagoan.
0: Metal.
1: Cucu kesayangan.
0: Aku tak bonceng ke. Sat, ayo kita beli pecel lele di depan. Seng, ayangku medun kan. Ngide wae aku muter balik. Gelap, agak gelap. Pinggir jalan tempatnya, tapi agak gelap. Sayang saya enggak tahu sahabat suara. Saya kasih tahu dulu tempatnya ya.
1: Oke.
0: Seperti apa? Pecel lele di samping, di sampingnya itu kan biasanya ada yang buat lesehane kan.
1: Benar.
0: Bisa ada lesehane set. Ki lagi kebak ki wong-wong do mangan ki nang lesehanku sahabat suara.
1: Oke.
0: Di depan lesehan itu saya putar balik.
1: Oke, siap.
0: Yang saya enggak tahu ternyata di situ ada pasirnya. Pasirnya enggak menggunduk gitu, tapi ada agak datar tapi ada pasirnya. Dan tahu sahabat suara apa yang terjadi? Ngosek yang ngerti, zang!
1: Bagus!
0: Sat! Gabruk tiba!
1: Emang udah Valentino Rossi?
0: Langsung kan, jatuh kan? Syok kan waktu itu. Syok terus, jadi tanganku tuh masih ngegas.
1: Aduh.
0: Tapi untungnya si motor? Rodanya ini tuh gak kena tanah. Jadi dia cuman rodanya aja yang muter sahabat suara. Untungnya. Tapi dia gak kemana-mana untungnya. Begitu saya langsung tak lepas kan. Langsung tak lepas yang saya gak sadar selanjutnya. Kakiku, kaki kanan ini sahabat suara yang bawah. Ini apa jenengnya?
1: Engkelnya
0: itu. Engkelnya itu kena knalpot.
1: Aduh.
0: Knalpot depan tuh kan masih motor bebek ya. Knalpot depan. Set. Kok lama-lama perih. Baru akhirnya dibantu berdiriin kan. Saya nggak bisa apa sih sahabat suara. Tiba nih ngarep mau makan pecel lele.
1: Nggak, lebih kayak atraksi Del.
0: Apa
1: kita
0: ya?
1: Makan pecel lele tapi ada atraksinya Adel.
0: Lele yang sudah digoreng pun juga kaget melihatku nggak perlu pengharapan gue ora.
1: Atraksi banget nggak sih?
0: Isin, ngerti nggak sih isin? Terus baru gue wes kan, masih menunggu. Saya tuh nggak berani nangis, tapi saya lihat kaki saya itu, kalau dia kan yang ada darahnya, saya nggak ada darahnya.
1: Oh malah kering?
0: Gak ada dadanya tapi udah kamu tau gak yang kelihatan dagingnya gitu. Yang putih itu udah hapuh. Kuwi nganti seiki bekasnya dah hilang-hilang. Itulah kehidupan keras kita berdua sahabat suara.
1: Itu dia, lebih kan glidik ya.
0: Orang glidik kok.
1: Apa-apa?
0: Nah, sebagai anak yang baik-baik gitu loh.
1: Baik-baik.
0: Berbudi pengerti luhur.
1: Bagus.
0: Aku yang taat pada orang tua. Aku orang glidik, Bin.
1: Tapi.
0: Raton dablek.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita ngobrolin ya sahabat suara, kau pernah gak punya pengalaman jatuh yang bekasnya tuh sama masih ada sampai sekarang? Kita fotoin aja kali ya.
1: Waduh, boleh kali ya.
0: Kamu di mana bekasmu?
1: Ah, masa enggak bisa kalau aku deh.
0: Oh, kerasa ya.
1: Ini lu sama kue. Dungkul.
0: Sikil kue.
1: Iya. Soalnya dilelang.
0: Soalnya apa? Aku tibone kerep. Konsepnya apa? Apakah tidak hati-hati? Oh, bukan sahabat suara.
1: Tapi apa?
0: Motoriknya memang kurang bagus kalau saya.
1: Lebih ke motornya vintage ya?
0: Makanya.
1: Kayak, aduh, berantakan banget nih motorik.
0: Makanya kayak, kayak kok kayak raisa, anu ya, kayak raisa alon, rata. Orang sembarangan, urip mungkin.
1: Lebih kamu tuh kayaknya koleksi, Del. Biasanya kalau orang koleksi tato, kamu koleksi koreng ya?
0: Oh, filateli kah aku? Filateli, uang ki koleksi ini perangko. Ngono ki lho, aku koleksi luka.
1: Tapi sebenarnya ada loh orang-orang yang lukanya ini malah nggak mau disembuhin.
0: Tidak apa?
1: Ya, karena ada memorinya.
0: Aku sih memang santai ya. Soalnya pertama itu kan di kaki ankle dalam sahabat suara. Jadi orang juga rapat yang nggak tahu. Kayak emang kenalan karena kurang dulu ankle dalam nengi sore nengi deh.
1: Siapa tahu? Baik ankle ngopong kan?
0: Nggak tahu itu dia sujud nengi lagi. Mau ngapain mas? Mau lihat ankle dalam terlalu mengenal begitu gak, dalam.
1: Terlalu kamu mau kayak ini bikin sop
0: apa?
1: Sop sapi.
0: Kok iso sop sapi sih?
1: Cari kambing.
0: Maksudmu? Aku kayak sapi, ngono kui.
1: Enggak bilang aku, Del. Selektif aja kita mau temenan.
0: Kita nyapa dulu deh.
1: Boleh.
0: Hari ini Rian. Kak Bintang, Kak dan Kak Del kan memang calon ibu, cuman calon ayahnya aja yang belum ada. Ngece Rian.
1: Ngece banget deh.
0: Kamu tuh gak tahu kehidupan private. Ngece Rian.
1: Ngece banget deh.
0: Kamu tuh gak tahu kehidupan private kita.
1: Asik.
0: Gak tahu kamu.

0: Ayo, saya membuka diri saya selebar-lebarnya. Sapa sing gelem ayo dadi calon ayang buat anakku.
1: Target tahun inilah.
0: Tidak sebentar itu juga.
1: Secepat
0: itu juga.
1: Ada agak kaget, oke.
0: Santai saja.
1: Agak kaget.
0: Saya pun speechless mendengar kamu ngomong seperti itu. Santai saja kalau saya.
1: Ya nikmati, apa.
0: Dinikmati prosesnya.
1: Harus belajar soalnya kalau jadi ibu dan juga calon istri ya.
0: Betul.
1: Gak bisa sambil duduk, sesok Senin rapi. Kayak, waduh, kucing kah kita?
0: Kita juga vendor wedding, Senin tidak harga naik. Malah harganya rodok medun. Santai wae, ngono kuwi maksudku. Nikmati wae prosesnya, say. Tapi kita ngobrolin itu aja kali, seru ya.
1: Yang luka masa kecil itu, soalnya biasanya membekas. Dan jujur untuk aku pribadi, misalnya nih ya, aku akan punya teman baru kayak kamu, Del. Itu tuh aku akan menceritakan luka-luka aku itu. Karena berkesan loh menurutku. Emang kamu gak merasa itu tuh hal yang luar biasa kah?
0: Apa nih sing hal
1: lukanya itu kayak, wih ini orang berarti waktu kecilnya sepetualangan itu ya, hebat banget kamu bintang gitu. Enggak ya?
0: Sepetualangan itu, Sherina kah kamu? Coba sahabat suara, kalau misalnya kamu ikutan ngobrol, dua lagu kali ya Bin?
1: Boleh.
0: Langsung kita kasih, berurutan. Tapi cerita dulu sahabat suara, gak enak cerita ya?
1: Apa Del?
0: Aku main gujur aoleh.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi kalau ngomongin tentang luka ya, sobat suara, luka di badan itu di bisa disembuhkan. Luka bener. Fisik itu bisa disembuhkan. Mungkin ada bekasnya aja kali ya. Ya
1: itu pun juga tetap bisa hilang.
0: Bisa. Kulewe obat-obat bio oil biasanya ono. Ono kayak ngerti bener. Ya? Bio oil.
1: Kalau nggak salep.
0: Selip salep bisa.
1: Walaupun agak mihong tuh salepnya.
0: Bio oil aku ntuh, bio oil neng oma.
1: Buat apa?
0: Itu untuk menghilangkan luka.
1: Oh, aku belum pernah pakai soalnya.
0: Karena ada luka ya soalnya.
1: Asik, nggak ada luka nggak.
0: Karena kamu yang memberi luka.
1: Aduh,
0: kan?
1: aduh.
0: Tapi kalau misalnya luka di hati, sahabat suara, trauma, itu hal yang sulit disembuhkan. Oke, bisa disembuhkan, tapi yang paling harus pertama dilakukan adalah berdamai dulu.
1: Benar, bahkan kalau kita ngomongin nyembuhin ya Del, itu tuh kita sekarang bilang gak apa-apa kok. Tapi 10 tahun kemudian bisa jadi itu kayak bom waktu.
0: Bisa aja sebenarnya itu bukan berdamai, tapi cuman disimpan di bagian hati paling dalam.
1: Kalau udah meledak, gak main-main loh sahabat suara. Contohnya nih ya, kalau misalnya dulu kita waktu kecil, itu berarti berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ada sesuatu yang gak enak, itu bakal dipendem, bisa keluarnya sekarang.
0: Betul,
1: 20
0: betul.
1: Tahun kemudian.
0: Betul.
1: Separah
0: tapi,
1: itu.
0: Tapi untungnya yang dialamin sama siswa di SMA Negeri 2 Bantul itu, yang lagi viral akhir-akhir ini
1: tahu,
0: itu
1: tahu,
0: ya.
1: Tahu.
0: Itu juga akhirnya dia bisa mengungkapkan walaupun lewat sosial media dan memang dia mengalami trauma yang luar biasa. Bersyukurnya adalah dia berani speak up.
1: Dan juga dia berani untuk konsultasi ke yang memang ahlinya.
0: Betul.
1: Sampai dia divonis juga mental illness. Di sini dia nulisnya ada beberapa, gak cuma bipolar tapi juga ada beberapa sakit mental karena pengalamannya dia selama masa-masa SMA. Kalau dari, dia kan cerita di thread nih, itu katanya si korban ini awalnya diminta buat membongkar suatu kasus lah.
0: Jadi kita kasih tahu background story-nya dulu ya sahabat suara. Kenapa sih kok bisa akhirnya dia ngalamin mental illness dan lain sebagainya? Kasih tahu Bin.
1: Iya, dia si korban ini tuh membongkar suatu kasus. Nah, harusnya kan dia dianggap sebagai pahlawan. Tapi ternyata dia malah dikambing hitamkan. Jadi seolah-olah dia tuh yang salah.
0: Ini kita alon-alon Bin, jadi ada siswa di SMA Negeri 2 Bantul.
1: Benar.
0: Dia ini diminta untuk mengungkap satu kasus.
1: Iya.
0: Nah, tapi ternyata malah
1: dia jadi kambing hitamnya. Dia yang disalahin.
0: Kasusnya tentang?
1: Kalau kasusnya kita enggak terbuka karena aku juga baca di threadnya enggak ada. Kalau dari dia sendiri ya, ini kan thread kan bentuknya kan kayak utas yang mengular.
0: Betul.
1: Utas yang mengular enggak tuh.
0: Yang di iya
1: tadi. Yang bersambung gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Dia enggak cerita, cuma bilang dia tuh sebenarnya jadi pahlawan tapi malah difitnah. Yang ngefitnah ini adalah wali kelasnya dia sama guru BK.
0: Waduh,
1: difitnahnya itu diomongin di grup wali murid. Yang mana berarti kan banyak orang tua siswa ada di grup itu kan?
0: Mm-mm.
1: Nah, citranya dia jadi jelek di mata semua orang. Karena si orang tua siswa ini pada ngelarang anak-anaknya buat main sama si korban. Sampai akhirnya dia gak punya temen, Del. Bener-bener yang dulunya awalnya biasa aja sampai dia tuh sampai lulus gak punya temen.
0: Waduh.
1: Sampai segitunya.
0: Harusnya masa SMA tuh masa yang menyenangkan loh ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi akhirnya bahkan sampai Bupati Bantul sendiri, Bapak Abdul Halim Musli itu turun tangan cuy.
1: Iya.
0: Bahwa memang ya peristiwa ini harus dibahas evaluasi bersama supaya tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Dan beberapa pihaknya juga sudah mulai bergerak untuk melakukan pendalaman kasus dan memberikan pendampingan kepada korban supaya psikologisnya ini bisa diminimalkan. Dampak psikologisnya bisa kembali lah. Mungkin gak bisa 100% ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa kembali bangkit lagi.
1: Gak gini lah masalahnya. Ini kan yang cerita satu orang di thread. Kalau thread kan kita bisa komentar gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Itu total kalau dari tanggal 20 Juni kemarin, totalnya udah ada 9 orang dari alumni sama siswa yang ngaku juga mendapat perlakuan serupa yang gak enak tadi dari oknum pengajar yang sama di masa lalu di SMA itu.
0: Jadi bukan cuma satu orang?
1: Akhirnya ada yang speak up lagi, total 9.
0: Oh,
1: nggak cuma satu.
0: Wah, dah gimana nih? Sekolah kan harusnya jadi tempat kita untuk menimba ilmu ya, bukan menimba luka.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pergi, motorku mau wis tak panasi sih. Kudune wis siap ya?
1: Kosong no.
0: Ya, bukan gitu konsepnya. Wah, aku iki ngerti otomatis tenan kok iki.
1: Oh, ya, aku emang kurang kalau otomotif, Del. Ya, kamu mau pergi kemana?
0: Pengen ke Alfamidi, udah buka belum ya jam segini ya?
1: Iya, udahlah. Sekarang jam berapa? Jam 8:30. Ada yang 24 jam juga.
0: Oh,
1: emang kamu mau beli apa bagi-bagi?
0: Pengin.
1: Kerupet banget, sorry banget iki.
0: Aku pengen sosis, ngeleh aku.
1: Kamu mau nyobain sosis yang baru enggak?
0: Sosis yang baru, ha? Sosis apa?
1: Sekarang di Alfamidi ada sosis baru. So Good sosis German smoked cheese sama Korean gochujang yang kalau kamu beli sekarang nih di Alfamidi, mumpung banget ada promo beli 2 dapat 2. Tuh banyak banget kan? Kamu dapat tempat, Del.
0: Oh, terus apa lagi? Promonya kasih tahu aku promo bensisan aku Dono.
1: Ini ada lagi. Mumpung ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi, kamu bisa cobain ramen Yes yang sekarang ada ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori. Dan promonya beli 2 gratis 1. Ada tuh kalau kamu mau cari lagi Makuku Pants Comfort Fit yang XXL 22. Ini harganya mantap banget dari 56.400. Kalau beli sekarang mumpung ada promo cuma 45.900 aja.
0: Oh, ini promo produk baru itu ya?
1: Iya, baru.
0: Makanya harganya oke-oke banget ya, spesial-spesial banget ya. Udah lah, gak usah lama-lama. Aku tak tinggal sih ya.
1: Iya, iya.
0: Tak aneh Alfamidi, siap kan kok mau titip apa?
1: Aku titip lagu aja deh, banyakin.
0: Gue meh turu kan? Gue meh turu kan? Udah lah sahabat suara, gak usah pusing, gak usah bingung. Kalau mau belanja di mana? Di Alfamidi aja. Belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Dengarkan Iswara di mana aja,
14: kapan aja,
13: dengan streaming ke iswara.id.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kita lagi ngomongin hal masa kecil gitu. Asik. Ya sahabat suara. Tadi kan kita ngomongin pengalaman waktu jatuh. Zaman kita masih kecil gitu kan sahabat suara. Kalau core memory saya tentang masa kecil saya, yang paling saya ingat adalah artis-artis yang menemani saya. Ush. Atau mungkin bintang-bintang yang menemani masa kecil saya.
1: Bintang?
0: Jangan berpikir Sherina ya sahabat suara. Sampai Sherina, Tasya Kamila, Gita Gutawa. No.
1: Belum masuk ya?
0: Belum. Masa kecil saya ditemani siapa?
1: Siapa?
0: Krisdayanti. Siti Nurhaliza.
1: Gak nyangka.
0: Mulan Jamela. Maya Estianti. Project Pop.
1: Ois. Dari semua itu, yang sama kayak aku cuma Project Pop doang, Del. Oh, karena iya? Tau gak fun fact-nya, dulu tuh ada sampai sekarang sih, games Plan versus Zombie. Tahu?
0: Tahu.
1: Nah, aku, wah itu Plan versus Zombie holic banget aku tuh.
0: Terus?
1: Kayak beberapa tiap hari bisa main. Dan lagu yang di setel, yang diputar waktu mainin itu lagu Project Pop yang Negeri Impian.
0: Oh.
1: Alkisah sebuah negeri di zaman prasasti.
0: Oh iya, tahu.
1: Aduh, enak banget. Jadi kayak kita tuh lagi membela negara padahal kita lagi membela rumah si Dev itu. Rumahnya Dev kan yang kena zombie itu.
0: Iya, betul.
1: Itu
0: betul.
1: Seru banget.
0: Kalau saya yang paling jadi core memory saya itu lagunya ini loh. Goyang Duyu.
1: Oh, ayo goyang. Asing.
0: Duyu.
1: Asing.
0: Itu. Karena apa ya, core memory saya sama Goyang Duyu.
1: Apa?
0: Pertama kali ngelihat Master Deddy Kobusier goyang. Iya kan? Ada di MV-nya.
1: Lebih ke trauma ya.
0: Ya. Itu terus lagunya tuh menurut saya lagu yang asik-asik gitu. Goyang Duyu.
1: Yes.
0: Terus apa namanya kayak rock versus dangdut. Ya, metal versus dangdut.
1: Jujur lagunya gitu. Enak-enak. Sampai sekarang bahkan di bio Instagramku itu kan ada bisa nempelin lagu kan. Lagunya Project Pop, sama-sama. Jadi kalau kamu buka akun Instagramku, itu lagunya Project Pop yang sama-sama. Tahu nggak yang mana?
0: Yang mana?
1: Kita sama-sama malu bicara, tapi mata takkan berdusta.
0: Baru ya?
1: Udah lama. Tapi bagus banget.
0: Aku kayak, yang paling favorit seru. Kedua, favorit selanjutnya adalah lagu yang ini. Gara-gara Kahitna.
1: Aduh itu.
0: Jadi punya cerita cinta.
1: Asik.
0: Itu karena relate ya.
1: Gara-gara Kahitna.
0: Gara-gara Kahitna itu ada cerita cinta. Tapi katanya mereka juga, ini udah berapa tahun mereka berkarya. Nggak, ya cuy.
1: Mohon maaf Del, kita usianya 25 lah anggaplah. Itu udah dengerin Project Pop dari kecil banget.
0: Betul.
1: Dari Orok. Ternyata mereka udah 30 tahun. 30 tahun berkarya dari 1996. Itu orang tua aku aja belum nikah Del.
0: Sama cuy, orang tua aku juga belum nikah.
1: Makanya itu.
0: Mereka udah 30 tahun berkarya, katanya mau bikin konser.
1: Iya, konsernya Forever Young, Forever Fun. Itu 8 Agustus nantinya di Tennis Indoor Senayan. Tapi gak cuma konser aja, bahkan di ulang tahunnya 30 ini, Project Pop juga mengeluarkan satu single untuk menemani kita, pendengar, selama 30 tahun. Judulnya adalah yang ada happy birthday happy birthday-nya.
0: Tuh kan. Jelas dulu. Iki ya motorik
1: ya. Gini.
0: Motorik halusnya ya kacau wong iki.
1: Tau gak kenapa belibet?
0: Kenapa?
1: Karena judulnya enggak semua bahasa Inggris.
0: Piye?
1: Bukan happy birthday tapi selamat birthday. Itu kayaknya diciptakan untuk orang-orang yang emang enggak bisa full Inggris.
0: No.
1: Tapi
0: ini bilingual.
1: Oh, yes. Ini
0: bilingual. Kamu asik. Jangan bermain-main bilingual.
1: Selamat
0: birthday. Oh, yeah, mereka ngeluarin bukannya waktu itu sempat kok mereka ada berkolaborasi dengan beberapa artis.
1: Yeah.
0: Lagu-lagu lama mereka dinyanyiin lagi.
1: Ade itu salah satunya.
0: Ade yang ada sama Nagita Slavina juga kan.
1: Ada sama Hi-Fi juga tuh.
0: Betul.
1: Banyak lagi kayaknya bangkit lagi sih.
0: Beberapa kali saya lihat konsernya sahabat suara, walaupun mungkin tidak se-energik dulu ya. usia kan. Apa ya, sudah mulai berbicara usia, sudah terlihat ya dari mereka energiknya, tapi energinya gak pernah habis sahabat suara. Ini loh lagu
1: ini
0: yang
1: dia.
0: Apa ya, setiap hari sampai sekarang kalau didengerin tuh masih bikin kita tuh bawahnya juga pengen goyang gitu loh sahabat suara. Kamu suka lagu yang mana coba?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Molly. Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu, kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
11: Dengarkan Isuara di Bandung

0: RRI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Liburan kali ini kamu ada rencana untuk mengunjungi keluarga kamu gak sih, sahabat suara? Mungkin yang ada di Banjarmasin, Makassar, Batam, Balikpapan, terus lagi cari-cari cara untuk bisa ke tempat keluarga kamu gitu dengan lebih mudah, lebih nyaman juga. Coba deh, kamu pakai Citilink.
1: Itu dia pas banget. Apalagi kalau kamu berangkatnya satu minggu ke depan alias di bulan Juli. Karena ini 1 Juli, perjalanan dari Yogyakarta makin mudah bareng Citilink. Kamu nih udah bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR Citilink. Dan gak cuma itu aja, kamu juga bisa penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA ke Makassar, Batam, dan Balikpapan pakai pesawat Airbus A320.
0: Nah, kalau mau perjalanan bisnis, liburan, atau misalnya nih, kayak yang tadi aku bilang, mau ketemu sama keluarga atau kerabat, semuanya itu jadi lebih nyaman kalau sama Citilink. Nikmatin gratis bagasi hingga 10 kg untuk penerbangan ATR. Nanti kalau kamu khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung lewat aplikasi atau websitenya Citilink, nanti khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung lewat aplikasi atau websitenya Citilink, nanti bisa gratis bagasi sampai 20 kg untuk

0: Satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family.

0: Ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
2: gagal lah ya. Q-time dulu
3: Q-time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
3: Q-time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Berharap pada timur, Salma. Berharap hanya kepada Tuhan yang Maha Esa.
1: Benar sih, kalau berharap kan sama Tuhan. Tapi kalau berharap promo kan bisa ke orang lain juga, Del.
0: Kemana?
1: Contohnya ke aku. Berharaplah ke aku untuk memberikan info-info promo hari ini.
0: Ente siapa?
1: Aku ordalnya Alfa Midi.
0: Oh.
1: Ordal aku.
0: Gue sing anu ya, dodol tahu wale ning arep Alfa Midi ya?
1: Salah.
0: Oh, bukan.
1: Salah, telur gulung.
0: Oh, telur gulung ada.
1: Ada juga.
0: Jejere.
1: Tapi beneran kalau misalnya kamu ke Alfa Midi sekarang nih, sahabat suara, kamu bisa dapetin promo harga spesial produk baru di Alfa Midi. Kalau di toko lain mungkin belum ada produknya, tapi kalau di Alfa Midi udah ada produknya, produk baru, dan kamu bisa berkesempatan buat dapetin promo.
0: Ada apa aja, Bro?
1: Ada So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korean Gochujang. Harga promonya spesial beli 2 gratis 2. Terus juga ada Ramen Yes yang sekarang hadir, Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori. Promonya beli 2 gratis 1.
0: Ada promo juga dari Makoko Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial dari 56.400 jadi 45.900.
1: Tuh, langsung aja borong produk-produk baru di Alfa Midi, jangan sampai ketinggalan promonya karena Alfa Midi belanja puas. Harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: I Suara, suara warga Indonesia. Kau sebut Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Suara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
2: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ari Asyari, sahabat suara, finally on air again. Dan kalau Ari Asyari yang siaran di Nongkrong Bareng kali ini, enaknya ngobrolin bola aja ya selama 2 jam full. Tapi buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, tenang, bakal Ari puterin kok. Syaratnya WhatsApp sekarang juga.

meja suara warga Indonesia. Seru banget akhirnya sahabat suara. Kita berjumpa kembali ya. Pokoknya yang pengen dengerin lagu favoritnya diputerin, atau mau kirim salam, atau mau ngajak taruhan Ari Asyari. Jangan ya. Langsung aja di 081229988887. Saya mau langsung buka pagi hari ini, siang ya lebih tepatnya, dengan hasil pertandingan semalam yang salah satunya menunjukkan bahwa God debate in football alias the greatest player of all time sudah selesai. Messi saya pikir itu sudah di luar jangkauan dari Cristiano Ronaldo. Gimana enggak? Semalam Messi memastikan diri sebagai salah satu pemain, bukan salah satu sih, satu-satunya pemain terbaik di dunia yang pernah ada di dunia sepak bola. Gimana enggak, sahabat suara? Dia berhasil memutuskan atau memecahkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dari golnya Miroslav Klose, yakni Messi mencetak 18 gol. Miroslav Klose 16, dan terbaru Kylian Mbappe juga mencetak 2 gol. Jadi totalnya Mbappe 16, Miroslav Klose yang udah pensiun 16, dan juga Lionel Messi dengan 18 gol. Dan menjadi pemain terbanyak mencetak gol sepanjang sejarah. Gak cuma itu aja, rekor lainnya, Messi juga menjadi pencatat assist terbanyak di dunia, bareng sama Diego Maradona, legendanya Argentina. Jadi kayak ya udahlah, udah gak ada lagi tuh debate-debate goat-nya Ronaldo atau Messi. Ya udah pasti Messi, Ronaldo udah levelnya jauh banget di bawah Messi kalau dari statistik dan juga piala yang berhasil diraih gitu ya. Selain itu, yang pasti Argentina berhasil menang 2-0 lawan Austria, dan ini memastikan Argentina lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak 32 besar. Dan yang seru lagi, di pertandingan Prancis lawan Irak, skor 3-0 menjadi skor yang cukup telak bagi Les Blues. Ini Mbappe mencetak 2 gol, Dembele juga mencetak 1 gol, dan Norwegia dengan Erling Haaland-nya juga gak mau kalah nih. Mereka juga dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mencetak 3-2 melawan Senegal. Erling Haaland juga gak mau kalah sama Kylian Mbappe, dia juga mencetak 2 gol. Sementara untuk Senegal, 2 golnya dicetak sama Ismail Assar, dan itu tidak cukup untuk membawa Senegal meraih poin ya. Jadi yang sudah dipastikan lolos adalah Prancis, Norwegia, dan juga Argentina dari pertandingan di match di hari ini. Yang lagi berlangsung adalah Jordania lawan Algeria, sahabat suara. Ini masih bertahan imbang tanpa gol sampai di menit ke-17. Dan yang menarik adalah pertandingan yang ini juga ditunggu-tunggu bukan hanya oleh fans Ronaldo, tapi juga fans Messi, yaitu Portugal lawan Uzbekistan. Bukan pengen Ronaldo mencetak gol sih, saya pengen nontonnya karena saya pengen melihat performa Ronaldo apakah masih sama kayak sebelumnya waktu lawan Kongo, di mana dia mainnya udah bukan kayak Ronaldo yang kita kenal. Salah-salah umpan, peluang emas gak jadi gol, peluang temennya diambil. Saya jadi berpikir, ini Cristiano Ronaldo apa Ronaldo Wati?

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
3: Kiswara, suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kota ini tak sama tanpamu. Kayaknya lagu yang pas untuk ngiringin kepulangan, kepergian teman-teman dari Timnas Haiti, Timnas Turki, Timnas Qatar. Kayak gitu ya sahabat suara. Kota ini tak sama tanpamu karena mereka harus pulang ke kampung halaman karena udah tersingkir dari perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsungnya. Ini di 3 negara, ada di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dan pertandingan di hari ini masih ada satu pertandingan yang sedang berlangsung. Ini adalah Yordania lawan Aljazair, di mana untuk sementara ini Jordania sudah unggul 1-0 sahabat suara lewat golnya Al Rashdan, ini dicetak di menit ke-36, asisnya dari Tamari ya, dan ini menjadi perjuangan yang seru bagi timnas Jordania karena untuk sementara mereka berada di peringkat ketiga. Ini masih ada kesempatan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya lewat jalur peringkat tiga terbaik. Tapi yang pasti sahabat suara, kalau kita ngomongin peringkat tiga terbaik, ini kan masih menunggu hasil dari pertandingan yang lain karena nanti peringkat-peringkat tiga ini bakal di jadiin satu formasi gitu kan. Nanti 8 tim terbaik dari peringkat 3 nanti bakal jadi tim yang lolos ke babak selanjutnya. Oke, di pertandingan kali ini, hari ini maksudnya ya, Norwegia menang 3-2 lawan Senegal, Prancis menang 3-0 lawan Irak, Argentina, my team, menang 2-0 lawan Austria. Tapi pertandingan di matchday besok ini juga banyak yang seru sahabat suara. Salah satunya yang bakal menjadi salah satu magnet bagi para pecinta bola adalah Portugal lawan Uzbekistan. Kira-kira apakah Cristiano Ronaldo mampu menjawab keraguan banyak pihak, di mana banyak yang bilang kalau dia sudah habislah, dia masih punya banyak masalah dengan rekan timnya dan lain sebagainya. Apakah itu akan terjadi di pertandingan semalam? Kita tunggu saja. Terus itu jam 12 malam. Jam 3-nya akan ada suguhan Inggris melawan Ghana, sahabat suara. Ini tentu saja Harry Kane dan kawan-kawan bakal mencoba mengunci tiket untuk lolos ke babak selanjutnya dengan menang lawan Ghana karena sebelumnya mereka udah berhasil menang lawan Kroasia. Sementara itu di jam 6 pagi ada Panama lawan Kroasia. Ini Kroasia akan berusaha menang mati-matian agar bisa punya chance untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus di jam 9 paginya ini bakal ada Kolombia lawan Kongo. Dan besok berarti ada 1, 2, 3, 4. Wow, kita akan dimanjakan 4 pertandingan dari pagi ke pagi lagi sahabat suara. Udah deh, fix besok gak usah tidur aja. Siapin kopi, cemilan, terus apalagi ya yang biar bikin melek gitu loh. Ah, saya tahu. Fotonya Ari Asyari.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Chapter Jogja hadir lagi, sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
3: Kiswara, suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Menjadi Indonesia sampai suara dari Efek Rumah Kaca tadi di request sama ada Rizal. Ya udah, WhatsApp di 081229988887. Masih ngomongin Piala Dunia, sahabat suara, barengan Ari Asyari tentunya. Karena ya, Ari Asyari emang paling sok-sokan bola. Kalau ngomongin sok-sokan bola, jangan lupa buat kamu yang suka sama dunia bola gitu, sahabat suara, gosip-gosipnya, info-info terbarunya. Dengerin juga podcastnya Sok-sokan Bola. Ada Ari Asyari sama Revino Rio yang tayang tiap hari Senin sampai Kamis di Spotify dan juga di YouTube-nya Iswara Jogja. Kalau ngomongin Piala Dunia, selain yang seru untuk diobrolin adalah siapa sih yang kira-kira bakal lolos ke babak selanjutnya, kemudian siapa yang bakal menjadi pemenangnya. Tapi yang gak kalah seru adalah perebutan gelar top skor tiap edisinya, sahabat suara. Karena untuk pemain yang berhasil mencetak gol terbanyak nanti akan mendapat gelar sepatu emas. Dari tahun edisi pertama 1930 ini diraih oleh Uruguay, sahabat suara. Ini, oh maksudnya diraih sama pemain Argentina namanya Guillermo Stabile di tahun 1930. Emang jago ya Argentina. Tapi itu yang dulu-dulu. Kita ke yang agak sekarang-sekarang aja ya, sahabat suara. Itu ada di tahun 2002. Itu yang berhasil menjadi top skornya adalah Davor Šuker dengan mencetak 6 gol. Terus di tahun 2002 ini ada Ronaldo Nazario dari Brazil yang berhasil mencetak 8 gol. Kemudian ada Miroslav Klose di Piala Dunia 2006, itu berhasil mencetak 5 gol. Di Afrika Selatan ini joinan, sahabat suara, ada 4 pemain yang berhasil mencetak 5 gol. Ada Thomas Muller, ada David Villa, Wesley Sneijder, sama Diego Forlan. Dan Thomas Muller berhasil meraih Piala Emas karena berhasil unggul dalam jumlah asis. Terus di Piala Dunia 2014 di Brazil, James Rodriguez yang waktu itu dari Kolombia berhasil menjadi peraih sepatu emas dengan 6 gol. Kemudian 2018 ada Harry Kane dengan Inggrisnya sama mencetak 6 gol. Dan di Qatar kemarin 2022, Kylian Mbappe ini keren sih, mencetak 8 gol. Dan untuk edisi tahun 2026 ini kayaknya bakal banyak pemain yang mencetak banyak gol. Baru di matchday 2 aja, Messi udah mencetak 5 gol, Haaland 4 gol, Mbappe 4 gol, Dennis Undav ini 3 gol, Jonathan David 3 gol. Wow, ini bakal seru sih. Kira-kira siapa yang bakal berhasil menjadi pemain yang pulang membawa sepatu emas? Kita nantiin aja, sahabat suara ya. Tapi yang pasti, yang pemain inisial nomor 7 itu kok belum masuk ke daftar ya? Kita tunggu aja kiprahnya nanti malam, apakah masih flop atau bakal menjawab harapan dari seluruh publik pecinta Bang Dodo. Kita lihat nanti malam ya, jam 12, sahabat suara.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh liat.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja.
7: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.

0: turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan lupa makan siang sahabat suara biar kuat menghadapi berbagai kegiatan di hari ini gitu kan, yang mau lanjut kerja biar kerjanya makin semangat, yang siap-siap begadang untuk nonton pertandingan Piala Dunia nanti malam, semangat ya. Saya juga kayaknya bakal begadang lagi, pengen nonton Portugal lawan Uzbekistan. Head watching aja. Tapi kalau kita tadi udah ngobrolin gelar top skor, di mana banyak sekali pemain-pemain hebat yang sudah mendapatkan gelar sepatu emas, dan ternyata ada penghargaan lain, yaitu pemain terbaik Piala Dunia sahabat suara. Ini diberikan untuk pemain yang punya kontribusi yang luar biasa dalam sebuah laga atau sebuah kompetisi gitu ya. Kita mulai dari tahun 2002, di mana Oliver Kahn ini berhasil menjadi pemain yang menyabet bola emas atau golden ball. Ini menjadi kiper satu-satunya di dunia yang berhasil mendapatkan penghargaan ini. Terus di Piala Dunia 2006 ada Zinedine Zidane. Kemudian di Afrika Selatan 2010 didapatkan oleh Diego Forlan bersama tim Uruguay. Di 2014, meskipun belum berhasil menjadi juara dunia karena yang jadi juara adalah Jerman, tapi Lionel Messi berhasil mendapatkan Golden Ball. Di 2018 ada Luka Modric. Dan di 2022, kembali Lionel Messi mendapatkan gelar Golden Ball sahabat suara. Dan ini menjadi pemain yang ada di dunia satu-satunya yang berhasil mendapatkan Golden Ball di dua edisi Piala Dunia yang berbeda. Dan saya yakin sebagai fans Argentina dan juga Messi, Messi di tahun 2026 ini kayaknya, saya curiganya bakal mendapatkan Golden Ball yang ketiga. Udah gitu kayaknya Golden Ball sama Golden Shoe juga iya

dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri, Jakarta, Art Societ, Bandung, Artemis Art Gallery, Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery, Yogyakarta. Selain galeri,

0: Master Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum saya sempat sebutin. Dan sekarang lagi dengerin Selamat Siang lagi. Masuk ke putaran kedua kebersamaan kita nih. Saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ke isuara.network. Dan pastinya saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung bergabung ya.
4: Andai saja aku masih punya kesempatan kedua.
3: Mumpung kesempatannya masih ada, sahabat Suara, untuk ikutan gabung sambil temenin juga sama lagu dari Tangga, Kesempatan Kedua, sebentar lagi ya. Dan mengawali jam 12 ini kita puterin dulu deh satu lagu dari Salma Salsabil, Sesal.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Satu lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta. Baru aja anniversary katanya di tanggal 20 kemarin. Yang kelima tahun, sahabat Suara. Sedap sekali ya. Saya sebagai newbie di rumah tangga sih. Tepuk tangan. Padahal mungkin bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya baru 5 tahun. Tapi kan kalau saya newbie jadi itu hebat juga. Karena kan kabarnya 5 tahun pertama di rumah tangga tuh badainya emang gila-gilaan. Gitu gak sih sahabat Suara, buat kamu yang lebih berpengalaman? Boleh dong sambil sharing ya. Sambil juga saya mau lanjut bacain yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada 081265 sekian-sekian. Gabung dari Sumut nih hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, ruas jalan Diponegoro dan jalan Sudirman Medan ditutup karena ada demo di kantor Gubernur Sumut. Oh iya ya. Ini dengan siapa ya? Boleh sambil ditaruh namanya supaya gampang aku sapa. Coba ntar kita cek-cek lagi. Dan kalau misalkan sahabat Suara di lokasinya ada update apa, boleh juga ya sambil sharing siang hari ini ya. Ada juga yang streaming seperti biasa dari Korea. Hai Nastu, katanya nanya rotinya kenapa dipencet-pencet sih Far. Oh jadi gini sahabat Suara, ini kalau misalkan kamu lagi gabung di TikTok gitu ya, saya tuh setiap hari kalau siaran suka bawa roti, dan rotinya itu suka saya penetin gitu loh supaya isian rotinya menyebar. Ah, kamu kira-kira orang yang sama gak? Jadi kalau roti yang saya bawa itu roti isi gitu, suka saya penyet dulu supaya isinya nyebar. Nastu, jadi makannya tuh lebih nikmat gitu. Makanya kenapa aku pencet-pencet ya. Terus mau request lagunya TBA yang Oke, terus pesannya semangat selalu Farah. Cuacanya tambah panas banget aja nih. Oh di Korea panas ya? Kalau di Jaksel sih tadi sempet terik, tapi sekarang kayaknya mataharinya lagi ketutup awan ya, jadi agak-agak abu-abu dikit gitu. Cuman so far sih bersahabat untuk cuacanya. Jadi buat sahabat Suara yang pengen berkegiatan daerah Jaksel, terutama si Matupang, nah ini saat yang tepat sih siang ini ya. Mau dilanjut lagi nih siangnya kamu sama satu lagu dari Raisa, mantan terindah, yang adalah requestan dari Glenka. Gabung dari WhatsApp ya. Satu lagu ini nemenin kamu. Buat kamu yang mau request juga masih saya tungguin. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Krisha. Kala Cinta Menggoda, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang masih cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tadi saya cek di perakiraan cuacanya BMKG, memang kabarnya beberapa lokasi akan diguyur hujan. Tapi hujan ringan, tapi selebihnya Oke, katanya cuacanya. Tapi namanya juga perakiraan, kan bisa meleset sahabat suara ya. Kabarnya nanti sore nih bakalan diguyur hujan. Tapi kalau dari sekarang sih emang udah mulai ketutupan awan mataharinya kalau daerah Simatupang. Jadi buat kamu yang punya agenda nanti sore mau berkegiatan di selatan atau daerah lainnya, bisa cek dulu kali ya perakiraan cuacanya seperti apa supaya nanti bisa sedia payung sebelum hujan. Sekarang saya mau lanjutin dulu nih, muterin lagu-lagu requestannya sahabat suara. Yang tadi udah request ada dari TikTok, Yofi and Nuno sempat memiliki, bakal dimainkan sebentar lagi abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

0: Indonesia.
1: Suara. Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Virus NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu saya persembahkan untuk kamu yang jiwa-jiwa NPD-nya seneng banget kalau denger lagu ini. Karena siapa sangka ya sahabat suara, yang tadinya bercandaan untuk narsis gitu, sekarang terwakilkan dari lagu-lagunya NPD loh, keren banget ya. Lagu yang di-request sama Reti nih, katanya gabung di on air aja siang hari ini. Pantesan dari tadi saya tungguin di TikTok belum join-join ya. Ternyata lagi touring dari Salemba, katanya mau ke Siloam, Kelapa 2, Karawaci. Requestannya diputerin ya biar gak ngantuk, katanya terus mau bilang happy anniversary buat Margareta, bahagia selalu bersama Mas Bojo katanya. Salam juga buat anakku Vladimir yang habis sunat, semoga cepat pulih ya. Ih, keren banget. Berarti udah dikasih hadiah dong, PS5 dong tuh biasanya ya. Saya juga lagi mikir tuh, nanti kalau misalkan anak saya disunat itu harus disiapin hadiah-hadiah. Makanya kemarin ada rencana juga apa sunat aja pas bayi ya, supaya gak usah pakai dirame-ramein. Kayaknya itu jadi solusi juga ya sahabat suara. Yang sebenarnya kalau kata sebagian laki-laki dewasa, baiknya tuh disunatnya begitu SD aja, karena ada kesenangan tersendiri tuh, dikasih hadiah, terus juga diapresiasi dengan banyak hal gitu kan. Kadang ada yang dirame-ramein, bahkan kalau budaya-budaya Betawi. Ah, luar biasa nih pokoknya. Masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Requestan juga masih saya buka, kirim salam juga sama. Jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Buat yang mau kirim salam, terus absen, request lagu, masih ada kesempatannya. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok di iswara.network ya, karena saya lagi yapping di sana.
2: Hanya
0: aku tahu kok, hanya aku yang bisa buat kamu tergila-gila. Pasti sahabat suara nih, kenapa sih si Farah nih, ya kan? Aku kan relate-relatein aja sama liriknya, karena memang segitunya kan Iswara bagi kamu sahabat suara. Kita kan udah menyiapkan lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, hari-harinya kamu. Yang pasti kamu harus tergila-gila lah ke kita, NPD jatuhnya ya. Tapi bukan, ini bukan radio NPD kok. Tenang aja sahabat suara ya. Tiket dengan hanya kamu yang bisa, satu lagu yang udah ada di antrian. Sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu. Terus ada juga Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada di antrian juga, bakal dimainkan habis satu lagu dulu. Requestan dari sahabat suara yang gabung di Malaysia Kucing. Ada Alvin ya, mau request lagunya Run, Jadi Gila nih. Biar makin semangat siang harinya. Enjoy.

masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Ghea Indrawari, seribu kali ya lagu yang diputarkan karena di request sama warga TikTok. Terima kasih banget udah ramein TikTok siang hari ini ya. Sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada yang gabung dari Bandung nih, Herdian katanya mau absen siang ini, mau kirim salam buat Farah aja. Jangan lupa makan siang ya kakak, juga buat tim Iswara. Oke, terima kasih udah diingetin, tapi boleh juga sih dikirimin makanannya. Gak ada yang bercanda. Makasih Herdian ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga yang gabung dari Palembang seperti biasa nih, ada Ivan ya, yang absen siang ini mau request lagu-lagu enak aja untuk nemenin siangnya kami semua. Oke, spesial nih buat sahabat Suara yang lagi dengerin, terutama yang lagi nyetir. Hati-hati kalau ketemu sama lampu merah. Kenapa hati-hati? Ya harus berhati-hati, karena kan daripada merugi lebih baik kita berhati-hati nih. Pas banget sama satu lagu yang mau saya mainkan habis ini ya, dari Delantis dengan Lampu Merah.

That was Adhikara, primadona, masih bareng sama Farah yang nemenin siang kamu sampai jam 2. Ya sahabat suara, ini kalau ngomongin tentang primadona kota Jakarta, yang sekarang lagi dibahas banget adalah promo-promo, terus kemudian juga gratisan, diskon dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Mungkin di antara sahabat suara yang lagi bergabung siang ini, kemarin udah menikmati tuh ya promo yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jujur belum, jadi masih menantikan promonya. Ternyata nanti ada lagi, tenang aja, bakalan ada di tanggal 27 dan juga 28 Juni ya, di weekend ini. Jadi promo atau diskonnya itu ada di transportasi umum yang adalah MRT Transjakarta sama LRT Jakarta, kita bayarnya cuma 1 rupiah aja. Terus ada juga kolam renang dan juga fasilitas olahraga nih sahabat suara, yang ini dimana digratiskan sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi aksesnya kamu tinggal langsung datang aja ya ke Gelanggang Jakarta Utara, terus ada di Senen Jakarta Pusat, Rawa Badak, Sunter, Ciracas, Gor Grogol, Bulungan sampai ke Kebon Jahe, itu gratis katanya nanti di weekend ini. Tempat wisata ada Ancol, Ragunan, Taman Mini, itu juga masuknya ada diskon. Dan untuk ke konsernya kalau di Taman Mini

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

galeri, dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: That was Gary Gani. Sesaat kau hadir, satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara. Thank you so much ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Sirena Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting, dengar terus Isuara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada
3: yang
2: pernah
3: pakai
2: karusel ya kan tuh.
3: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
2: Nemu aja lagi sekarang.
4: Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi warna cinta.
2: Jauh.
5: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh? Apa?
5: Sandi tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
2: Sandi.
5: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
2: Ada Des.
5: Hai Des, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya
4: itu. Dia makan telur rebus 2 biji doang
2: iya.
4: Setiap hari.
2: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci.
3: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
4: Fokus.
3: Sandi nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi
1: deh. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, Kinasina dan Iswara.
0: Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Iya, lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak
1: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
4: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
4: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
4: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
4: Gatel-gatel
1: pantas kapotik.
4: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Yeah. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
4: Bukan orang sembarang.
1: Oke. Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
4: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
4: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
4: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
4: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh,
2: cemilan. Iya.
3: Biar makan nasi. Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Time Kami The Food Court dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Firwoman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Yo, semangat yo. Bentar lagi gajian yo.

0: Suara.
1: Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara.
2: E-Suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, drama apalagi sih nih, sepak bola nih kalau nggak ada dramanya kayaknya memang nggak seru ya, sahabat suara. Perdebatan antara who's the real goat, Messi versus CR7 alias Cristiano Ronaldo. Gimana ya, memang di setiap sektor sih ya menurut saya gitu, di mau di permainan olahraga apapun ataupun mau misalnya mau di profesi apapun, kayaknya namanya siapa yang paling the best itu tuh selalu menjadi perdebatan ya. Setelah akhirnya, gak akhirnya sih, setelah Messi ini mencatatkan gol Piala Dunia 2 kali lipat lebih banyak dari CR7, muncul lagi tuh para pandit. Pandit apa pundit sih yang bener, pandit-pandit nih yang ngeklaim kalau ini dia the real goat tuh ya Messi. Tapi tetap ada yang kekeh kalau enggak goat itu tuh ya Ronaldo gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat gitu, Messi tuh sampai di kemarin ya, pertandingan kemarin itu ada 18 gol yang dicetak. Dan ini adalah terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, sahabat suara. Keren sih ya 18. Dia tuh berarti 28 penampilan dari 6 edisi ya, atau 6 musim Piala Dunia dari 2006 sampai 2026. Total gol yang dicetak selama laga Piala Dunia adalah 18 gol. Lucu sih ngelihatnya, maksudnya kalau biasanya cowok-cowok pada bilang, ah cewek ini ribet gitu-gitu, apa diribetin, gitu-gitu apa diribetin gitu kan. Cowok kalau memperdebatkan masalah bola itu kayak menurut kita lebih lucu lagi, lebih ribet lagi. Tadi sih saya sempat baca-baca gitu di sosial media ya. Kebetulan teman saya Jerry Arvino itu dia sempat habis bikin satu konten yang dimana dia bikin konten itu ada, kok bisa sih ada yang masih debatin goat sepak bola katanya gitu. Komennya, sahabat suara, kolom komennya, wuh, rame betul. Dan ya komen-komennya pro kontra, ada yang bilang goat yang asli yang nanam mangrove dan datang ke Indo, asik. Terus Messi the real goat, ya gitu-gitulah ya. Ada yang bilang rekor paling banyak miss penalty pun diambil katanya, ya. Lucu banget sih memang sih ngelihatnya. Tapi kalau kamu, menurut kamu apakah memang gelar goat itu tuh memang layaknya disematkan ke Messi atau ya udah sih? Tapi kalau saya ngelihat ya, memang katanya Messi goat itu fakta. Kalau Cristiano Ronaldo goat itu selera. Nah, kalau kamu termasuk penganut fakta atau penganut selera, sahabat suara?

0: Mami. Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Iswara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia. 1 good news from Indonesia lagi sahabat suara. Agnes Mo, ini dikabarkan bakalan jadi pengisi suara film animasi Hollywood yang dimana kemarin cukup ramai juga ya di X dan juga di thread kayak gitu. Jadi as we know, gak tau kenapa ya, Agnes Mo ini selain banyak banget fansnya juga ternyata lumayan banyak yang ya bisa disebut haters lah ya kayak gitu. Jadi banyak yang kayak, oh cuma ngisi suara doang kayak gitu-gitu. Yang julid itu banyak tapi yang mendukung lebih banyak lagi. Dan kita patut berbangga karena Agnes Mo ini dipercaya buat jadi pengisi suara di satu film animasi Hollywood yang baru gitu. Judulnya adalah Groove Tales. Ini kayaknya ya kalau menurut saya jadi voice actor atau dubber kayak gitu, apalagi untuk film animasi itu tuh bukan sebuah hal yang mudah gitu. Karena kan kalau misalnya jadi aktris atau jadi aktor itu kan ya udah kita yang berperan sendiri gitu ya. Tapi kalau yang namanya dubber, voice actor, itu benar-benar kita harus bisa memvisualkan si karakternya dari suara gitu loh, sahabat suara. Dan ini memang bukan yang hal yang mudah dan cukup membanggakan gitu. Bisa dibilang sih semakin mengukuhkan nama Agnes Mo di kancah internasional. Ini kan salah satu artis Indonesia kebanggaan kita yang udah bisa dibilang go internasional gitu ya. Selain ada Anggun Jazz Asmi juga, terus kemudian ada Rich Brian, ada Nicky Zevanya gitu. Agnes Mo ini udah kayak duluan gitu mentasnya, dan gak cuman di bidang musik, ternyata sekarang merambah ke voice actor atau ke dubber. Jadi di film Groove Tales ini nanti itu tadi saya bilang Agnes itu akan Agnes Mo, ini bukan Agnes Marhilo walaupun sama-sama Agnes M ya, tapi Agnes Mo ini akan menghidupkan karakter, sebuah karakter lewat suara khasnya. Dan sebenarnya ini Groove Tales ini salah satu film animasi yang antusiasnya cukup tinggi, cukup ditunggu-tunggu banget nih sahabat suara. Dan kehadirannya Agnes Mo di sini ini pasti akan jadi salah satu daya tarik juga, terutama untuk mungkin penonton Indonesia ataupun di Asia kayak gitu. Sebenarnya saya juga penasaran sih kira-kira Agnes ini akan ngisi karakter apa gitu, terus kemudian akan seperti apa, apakah memang dengan suaranya yang ya udah Agnes Mo aja gitu, atau malah justru dia akan memunculkan karakter baru yang berbeda dari seorang Agnes Mo. Kita tunggu aja deh Groove Tales nanti tayangnya kapan di Indonesia. Kalau tebak-tebakan mungkin ya, mungkin karakternya kalau dari kita lihat dari Agnes Mo gitu, mungkin ini adalah karakter cewek yang slay, yang sexy, yang Judas, yang ya enggak Judas juga sih, maksudnya mungkin yang kayak agak-agak sedikit galak gitu ya, bedi-bedi gitu, bisa jadi. Bisa jadi, tapi bisa juga sebaliknya. Menurut kamu karakter yang bakal dimainin sama Agnes Mo nanti kayak gimana, sahabat suara?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsu.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide.

0: berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke
5: iswara.id.

0: Mau berita terupdate? Dengerin Suara Fakta.
1: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan perundungan yang terjadi di salah satu SMA Negeri di Bantul, yakni SMA Negeri 2 Bantul. Kasus tersebut menjadi sorotan setelah viral di media sosial dan memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan lingkungan sekolah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Ia menyebut sejumlah pihak telah bergerak untuk melakukan pendalaman kasus sekaligus memberikan pendampingan kepada korban agar dampak psikologis dapat diminimalkan. Menurut Halim, penanganan kasus saat ini tidak hanya berfokus pada proses klarifikasi, tetapi juga perlindungan korban. Pemerintah daerah memastikan korban mendapatkan pendampingan agar tidak mengalami dampak jangka panjang akibat dugaan perundungan tersebut. Dilansir dari Harian Jogja, Pemkab Bantul juga terus memantau perkembangan kasus melalui organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 APPKB Kabupaten Bantul disebut telah melakukan langkah pendampingan terhadap korban. Selain itu, instansi pendidikan menengah di daerah tersebut juga telah melakukan upaya penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan kasus dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang lebih luas. Beralih ke berita berikutnya, Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan anggota DPRD Kabupaten Sleman, Raudi Akmal atau RA, sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020. Penetapan tersangka dilakukan pada Senin 22 Juni 2026 setelah penyidik menemukan keterlibatan aktif RA dalam proses penyaluran hibah tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, mengatakan, RA yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sleman periode 2024-2029 dan sebelumnya menjabat pada periode 2019-2024 diduga berperan dalam pengondisian proposal kelompok masyarakat penerima hibah yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman. Dilansir dari Harian Jogja, kasus ini bermula dari penyaluran dana hibah pariwisata tahun 2020 sebesar 68,518 miliar yang diterima pemerintah Kabupaten Sleman dari Kementerian Keuangan RI dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dana tersebut diperuntukkan bagi sektor pariwisata yang terdampak pandemi. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara Fakta.
2: It all begins with love. And in love.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh Iswara Jogja.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, emang masih zaman ya sama suara kamu cuma di friendzone-in atau di ghosting, dianggap temen doang. Ini sebenarnya dua lagu tadi tuh nyambung gitu ya, kayak udah deket, udah jalan, udah kadang chattingan, kadang kirim-kiriman meme, kadang ngepop yang gak penting, kabar-kabaran, kalau ketemu juga kayak tauci banget, tiba-tiba boom, ngilang. Gak ada closure, asik. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya closure ya. Gak tau deh kenapa, mungkin buat adik-adik kuliah, adik-adik ya, buat teman-teman yang lagi kuliah nih, sahabat suara, biasanya kan yang lagi ngerasain fase-fase kayak gitu kan, masuk ke kampus, ke lingkungan baru, ketemu orang yang ngerasa kayak wah cocok nih, kayaknya dia akan menjadi pendampingku sampai wisuda nanti. Ternyata zaman segini, kalau sekarang udah bukan friendzone ya namanya, apa sih, situationship, asik, situationship. Jalan iya, chatting iya, ngabarin iya, tapi gak ada kejelasan, gak ada status, tiba-tiba boom, hilang. Padahal udah dikenalin ke keluarga, udah dikenalin ke teman-temannya, ais. Ujung-ujungnya apa? Galau. Jadi keteteran kuliahnya, jadi yang harusnya udah skripsi-skripsinya gak jalan, jadi yang harusnya saatnya magang kayak ogah-ogahan. Jangan salah, saya dulu ketemu pacar saya yang sekarang ini gara-gara dia magang di tempat kerja saya, sahabat suara. Jadi terutama buat kamu adik-adik yang sudah waktunya untuk magang gitu ya, jangan sepelekan the power of magang, karena selain dapat ilmu, selain dapat pengalaman, bisa jadi kamu juga dapat pasangan di situ. Di suara jujur aja nih, udah ada satu yang jadi dari sama-sama anak magang. Siapa tahu kali ini kesempatan kamu, karena Iswara Jogja udah buka pendaftaran untuk magang di Iswara batch ke-10, sahabat suara. Ini udah batch ke-10 dan tadi saya ngecek di Instagramnya iswara.jog, ini sudah diupload untuk permagangan duniawi batch ke-10. Untuk posisinya kita butuh ada beberapa posisi, kamu bisa pilih mau produser dan juga scriptwriter, atau di bagian konten dan social media spesialis, atau di bagian marketing and promotion. Jadi jangan salah kalau yang magang di radio itu gak melulu anak ilkom, anak broadcast kayak gitu, enggak, tapi terbuka ya untuk semua jurusan atau juga program studi, sahabat suara. Syaratnya cukup gampang, kamu ini adalah mahasiswa aktif atau semester akhir, semua jurusan, semua prodi, terus gak lagi kerja atau magang di tempat lain. Untuk periode magangnya itu di tanggal 6 Juli sampai 6 September, which is itu sekitar 2 bulan berarti ya, Juli, Agustus, September. Ya 3 bulan lah, 2-3 bulanan lah kayak gitu. Periode magang 6 Juli sampai 6 September, terus batas pendaftarannya 30 Juni 2026, dan kamu bisa ngisi formulir pendaftaran di bit.ly/magang-iswara, atau simply ke Instagramnya iswara.jog aja di follow kalau kamu belum follow. Terus nanti di sana udah ada link pendaftaran buat magang di bio-nya Instagram iswara.jog. Inilah waktu yang tepat untuk kamu memantapkan, cialah memantapkan. Gak cuman sekedar mencari ilmu, gak cuman sekedar mencari nilai, gak cuman sekedar mencari pengalaman. Tapi kalau di Iswara Jogja, magang tuh kamu dapat plus-plus, dapat relasi, dapat konsumsi, atau siapa tahu dapat jodoh juga.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
6: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Minstrel.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 7.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu-satunya yang saya sayang, yang selalu menerima dan selalu memberikan yang terbaik buat saya tuh Alfa Midi, sahabat suara. Karena selalu ada yang spesial, selalu ada yang baru, selalu ada yang membuat hati tuh ngerasa tenang banget buat belanja di tanggal-tanggal krusial kayak gini. Salah satunya adalah promo harga spesial produk baru di Alfa Midi. Ada macam-macam banget. Salah satunya sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korea Gochujang dengan promo spesialnya kamu buy two get. Tuh. Terus kemudian kamu juga bisa cobain yang baru nih dari Ramen Yes. Sekarang ini udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan juga mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promonya buy 2 get 1. Lumayan banget ya buat nyetok di tanggal-tanggal segini. Terus juga ini buat kamu mama-mama, bunda-bunda, ada juga yang spesial dari Makuku Pants Comfort Fit XXL22, harga spesialnya 45.900 dari 56.400. Murah banget dan lumayan banget diskonnya, sahabat suara. Langsung aja borong produk-produk baru di Alfa Midi, karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh Iswara Jogja. Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

suara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

nih suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu udah sampai rumah belum, sahabat suara? Atau masih di jalan? Masih baru kelar lembur dan baru balik dari kantor? Terus kalau jam segini tuh seharusnya ya udah gak terlalu sepadet tadi waktu sekitar jam setengah 4, jam 5-an. Itu kan lagi jam-jam crowded-nya tuh di jalanan Jogja dan sekitarnya, ya kan? Gak cuma di kota aja, tapi di pinggiran Jogja itu juga lumayan padat gitu trafiknya kalau jam-jam 4, jam 5. Kalau udah mulai setelah maghrib kayak gini, biasanya jalan udah agak lebih santai, udah lebih lengang gitu kan. Dan kamu juga kayaknya udah jauh lebih berkendaranya gak yang kayak gerasa-gerusu banget gitu. Atau bahkan mungkin ada dari antara kamu yang masih di kantor karena harus menyelesaikan deadline-deadline di kuartal pertengahan tahun ini. Biasanya sih kalau saya di bulan-bulan kayak gini tuh masuk Q2, kuartal 2 ya kan. Bulan 6 tuh biasanya masuk kuartal kedua, itu lagi pusing-pusingnya sahabat suara kalau misalnya kamu kerja korporat gitu ya. Kuartal 2 tuh kayak harus ada report yang tercapai, KPI-nya apakah sudah tercapai atau perlu evaluasi gitu. Dan kadang-kadang bikin burnout juga gitu ya. Udahlah, santai aja dulu sambil request lagu favorit kamu. Atau kalau kamu masih jeda istirahat sejenak, mending join di TikToknya Iswara Jogja. Kita bisa ngobrol di situ, kita bisa ngobrolin hal-hal yang gak bisa diobrolin di on air pastinya. Langsung join ke app Iswara Jogja di TikTok, sahabat suara. Saya udah mulai live sampai jam 7 malam nanti. Kalau kamu request juga boleh 081 229 88887 atau di TikTok @iswarajogja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh? Tuh,

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Suara warga Indonesia.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Mami. Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yogyakarta sudah mulai padat dengan pelibur-pelibur, pelancong, wisatawan yang pada liburan ke Jogja. Inilah saatnya buat kamu yang di Jogja untuk liburan keluar kota atau keluar pulau kayaknya, sahabat suara ya. Apalagi kalau misalnya kamu punya itinerary atau punya wishlist gitu, pengen ke Makassar atau ke Balikpapan atau Banjarmasin. Nah, pas banget karena sebagai Citylinkers mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta makin mudah bareng sama Citylink. Kamu tuh sekarang bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR-nya Citylink. Nah, tapi enggak cuma itu, karena selain itu tersedia juga penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA dari Kulon Progo tuh menuju Makassar, Batam dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Jadi kamu mau buat perjalanan bisnis, mau buat liburan, atau kamu mau mengunjungi keluarga dan juga kerabat, semuanya jadi lebih nyaman bareng sama Citylink. Kamu juga nikmati, bisa banget nikmati gratis bagasi sampai dengan 10 kg nih untuk penerbangan ATR dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website Citylink. Ini gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bareng sama Citylink, sahabat suara. Kamu bisa pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citylink atau bisa di citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas genggam
1: hadiah seru. Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, Chapter Jogja hadir lagi. Sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri nasional hingga internasional serta partisipasi komunitas seni yang wajib kamu datengin. Pertama kali diselenggarakan pada 2025 lalu, Chapter Jogja lahir dari upaya membaca kembali semangat Jogja Art Fair yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Yogyakarta. Partisipasi galeri seni dari berbagai wilayah ini mencerminkan ragam kedekatan dalam pengelolaan seni rupa kontemporer, mulai dari galeri dengan jejaring internasional hingga ruang seni independen yang tumbuh dari konteks lokal. Chapter Jogja 2026 bisa kamu akses secara gratis mulai 19 sampai 23 Juni di Jogja National Museum. Cukup dengan registrasi di tempat. Informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com atau Instagram @jav_chapterjogja. Acara ini didukung oleh Iswara Jogja.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Sobat Suara, masih dengerin Beril lanjut ya. Melanjutkan siaran sore ada Kak Jill dan juga Kak Reza. Masih dengerin 101,4 FM I Suara-Suara Warga Indonesia. What's good my fam? How are you? Hiu, hari Selasa di minggu ini. Apa kabar sahabat suara? Absen dulu yuk, lagi di mana malam ini? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Buat yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati ya. Mungkin ada di sini yang kayak habis pulang kerja, aduh, melipir dulu kali ye. Ngafe dulu kali, ngafe, ya ngafe. Buat yang udah rebahan sambil scrolling-scrolling TikTok, scrolling threads, ya. Sekarang mah mainnya threads ye. Nyampe tuh threads. Buat om-om, tante-tante yang gak tahu Threads, download deh Threads sekarang. Bikin emosi isi satu-satu saya jujur. Absen yuk sama Beril yuk, temenin gue yuk di WhatsApp-nya Isi Suara di 0816-114-1014. Report apa aja, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Atau mungkin buat lo yang lagi kayak lagi marah, gak mood gitu, laporan sini ke gue, sini. Gue dengerin. Gue Gemini baik kok. Dan ada satu pertanyaan bonus sih sebenarnya yang gue pengen tanya ke lo sahabat suara. Kalau besok pagi gak perlu kerja, kira-kira malam ini lo bakal ngapain? Absen di WhatsApp-nya Isuara ya, gue tunggu.

suara-suara warga Indonesia. Masih dengerin Beril siaran di, ya tadi udah gue sebut ya, masa gue ulang lagi. Alright. Hey, bacain absen dulu yuk yang sudah masuk di WhatsApp yuk. Gue tuh butuh temen tau guys. Dan sekarang gue udah on di TikToknya Iswara. Jadi buat lo yang kayak, aduh, bentar lagi udah mau sampai nih. Radio mobil udah mati dong. Tenang aja, lo masih bisa dengerin gue di rumah. Sorry, bukan dengerin, nonton. Lo juga bisa dengerin lagu di sana juga, alias di TikToknya Iswara.network, oke? Okay? Gue bacain dulu beberapa absen yang masuk ya. Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir. Tadi gue sempet nanya, lagi ngapain, lagi di mana, habis itu lagi sama siapa. Terus ada pertanyaan tambahan dari gue, sahabat suara. Kalau besok lo nggak kerja, apa yang pengen lo lakuin malam hari ini? Tentunya aktivitas yang tidak biasa lo lakukan kalau besoknya kerja, ngerti ya maksud gue? Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang dari kantor. Katanya kalau besok libur, malam ini pengen touring. Weh! Prediksi kah? Sabi sih, touring tuh paling bener tuh jalan malam-malam cuy. Nyampe pagi, lihat sunrise, kebayang lagi ke Bandung, ke Rancaupas. Sunrise kan tuh kan, main di sunrise, jujur. Ada Michelle di Jakarta. Sekarang lagi nongkrong sama teman-teman kantor kak di daerah Senayan. Katanya besok tetap masuk kerja. Oh iya, semangat ya Michelle kalau gitu. Gue tuh cuma nanya perumpamaan Michelle, kalau misalnya besok gak kerja lu tuh ngapain gitu. Tapi gak apa-apa, semangat ya buat kamu. Terus ada lagi dari Sarah di Bogor, lagi nonton series kak, Weak Hero. Sumpah gue lagi juga pengen nonton itu tau. Gue tuh seneng tau series-series Korea yang apapun lah, gak harus Korea, yang tadinya dibully abis itu langsung dapat paybacknya. Itu kayak Teach You a Lesson bagus, abis itu Weak Hero juga katanya bagus. Gue lagi pengen nonton itu nih pulang dari siaran, jujur. Ini Sarah kalau besoknya libur katanya malam ini pengen karaoke sampai pagi. Ngeri-ngeri anak party. Padahal karaoke ya, kok backsoundnya DJ. Seru banget deh. Iya lagi, karaoke tuh udah jawaban cuy kalau besoknya gak kerja cuy. Bacain absen dulu juga dari Halo Real. Kalau orang-orang udah di rumah rebahan, gue lagi otw berangkat gawe nih Bogor, Bekasi, di motor. Dan ini baru sampai Cilengsi dengan kondisi jalan ramai lancar. Kalau besok gak kerja, malam ini gue pengen nyari belut aja. Lo itu tahu ikutan yang mancing-mancing di TikTok. Jadi kayak kalau ada orang ngasih gift gitu ya, oke terima kasih Pak Beril, giftnya paus, langsung dikasih ikan lele 3 kilo biasanya. Kali-kali belut juga termasuk. Hati-hati ya bro. BTW gue juga tadi baru dari Cilengsi, gue nge-MC di sana di SMA 1 Cilengsi. Rame banget, salut gue, bener salut banget gue. Asli rame banget, kompak banget anak-anak SMA 1 Cilengsi. Nepal, gokil. Kalau denger siaran gue, pengen balik lagi deh gue. Hai Real dari Abai, kalau besok gak gawe, mending nongkrong atau ngopi bareng kawan sambil begadang nonton Pildun. Cuy, nanti malam Portugal. Anjir, tadi gue lupa apa ya, Portugal lawan apa ya cuy? Uzbek. Thank you Rama. Portugal Uzbek, kita lihat ya, CR belum nih. Belum menyala nih di Pildun-Pildun ini nih. Epot, jang, kata Epot, OTW Bogor nganter pramugari. Salam ya, loh kok salam? Ini dukung siapa? Portugal, ntar malam gue nonton Portugal ya. Dan nanti kan akan ada konten antara barengan sama Kinos, Beril sama Kinos soal Pildun. Tungguin di media sosialnya Iswara, oke? Semangat buat yang besok masuk kerja. Ini ngomong-ngomong soal kerjaan nih sahabat suara, gue baru baca kabar yang cukup wah ini salut lagi gue lagi-lagi. Agnes Mo kembali menorehkan prestasi internasional. Jadi Agnes Mo tuh jadi pengisi suara cuy untuk film animasinya Hollywood judulnya Groove Tales. Dan yang gue suka dari berita ini sahabat suara, emang Agnes tuh nunjukin kalau karir tuh gak harus selalu jalan lurus ya. Kita kan tahu dia sebagai penyanyi gitu, aktris. Sekarang dia masuk lagi ke dunia voice acting.
Dan dari situ gue jadi kepikiran, sahabat suara, waktu kecil kayak kita tuh semua punya cita-cita gitu ya. Tapi kan kadang hidup ini membawa kita ke tempat yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin cita-cita lo dulu waktu kecil pengen jadi pilot ya. Pilotnya pulpen ya, maksud gue pulpen pilot. Libet banget gue. Tapi malam ini gue jadi pengen nanya juga, sahabat suara, ada gak pekerjaan yang dulu lo pengen banget lo jalanin, tapi sekarang malah jadi ini gitu. Contohnya misalkan Beril, dulu pengen banget jadi pilot, tapi sekarang jadi penyiar radio. Ah, itu dia. Oke, ditunggu sahabat suara. Tinggal jawab aja ke TikToknya iswara.network, because I'm still on air. So stay tuned on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker at Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensasinema.

suara warga Indonesia. It was everything you are from Hindia. Dan lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Suka banget tuh gue kalau nonton Hindia live tuh. Deng deng tek tak. Thank you. Cereng. Ada ujungnya. Nonton, nonton. Gue lagi suka pakai backsound ini, sorry kalau mengganggu ya, tapi ini seru banget. Sweet Disposition, The Temper Trap. Oke, Beryl, sekarang malam ini lagi ngomongin soal pekerjaan apa yang dulu lo pengen banget jalanin, tapi sekarang hidup membawa lo ke jalan yang berbeda. Misalkan dulu cita-cita pengen punya mantan 3 aja, kok sekarang mantannya 12? Zap, itu maksud gue. Gaya bebas ya. Bacaan di TikTok dulu nih. Cece, oh enggak, Kapau ini kasih tahu. Dia Kapau ini di TikTok ngasih tahu cita-cita anaknya dulu. Aduh sorry, gua agak flu. Lo kalau enggak suara gua agak bindeng tau. Tapi kayak I love bindeng. Cece mau jadi pelukis. Oh, Ade mau jadi dokter hewan katanya Om Belil. Pokoknya Om Belil doain ya Cece sama Dede bisa jadi pelukis dan bisa jadi dokter hewan. Amin. Arnelita, cita-cita dulu pengen punya agen sembako yang gede. Oh, sekarang takdir membawa kamu kemana, Nel? Santi bilang, Kak Beryl adem banget suara auranya. Iya dong. Thank you ya. Pengen, Ida pengen jadi psikolog, sekarang jadi pasiennya. Eits. Tapi ini intermezzo ya. Gue gak tahu intermezzo apa bukan, cuma sedikit pesan buat lo yang punya masalah mengarah ke mental gitu ya. Lo gak usah takut kok. Lo gak usah malu untuk cerita ke profesional, karena it's gonna be the best way for you to do. Daripada lo keep ntar gimana-gimana, amit-amit tidak apa, ada hal-hal yang lo gak pengen kejadian gitu, mending ke profesional aja. Apapun sakitnya ya. Dan setahu gue, emang dokter tuh sudah disumpah kok. Dan kalau misalkan lo kayak, aduh ngeri kesebar deh apa masalahan gue. Enggak, dokter tuh udah disumpah. Tenaga medis atau nakes tuh udah disumpah. Santi, dulu pengen jadi penyiar radio, sekarang malah jadi Kepsek TK. Seru banget. Seru banget, geng. Seru deh kayaknya jadi guru TK, iya gak? Seru gak? Seru gak, Zan? Kepsek lagi. Rama, cita-citanya dulu pengen jadi atlet pelatnas taekwondo, sekarang malahan jadi pelatih taekwondo. Apakah pelatih taekwondo semuanya pelatnas? Mau pamer? Bini gue pelatnas taekwondo, Zang. Baru semalam kena bacagi. Ada lagi nih, dari 0813, sekian. Cita-cita aku dulu pengen jadi pelayaran pelaut, sekarang jadi driver online. Gila, kemarin gue baru sharing sama driver online yang dijemput gue di bandara gitu ya. Sebulan 30 juta, bro. Sebulan. Gila. Sehat-sehat selalu, konco-konco driver online-ku.

0: Tapi di sini ada nggak yang cita-citanya ingin menjadi mantu idaman Zap?
1: Calon mantu idaman
0: Robocop is my favorite

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

satu fakta menarik sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak profesional muda sekarang itu tuh gak lagi ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak banyak gitu loh yang pindah-pindah industri. Jadi tadi kita ngomongin soal kerjaan nih sahabat suara. Surveinya selengkapnya abis ini ya. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Temenin gue sampai jam 10 malam. Kok gak ke play lagunya? Oh iya.

0: Parah, Beryl Rasandavi masih di nongkrong bareng Beryl. Stick around.
1: Siang malam.
0: Itu tahun berapa ya Psychoji itu ya?
1: Online.
0: Tadi gue janji, tidur
1: telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer.
0: Gue tuh sama sahabat suara lainnya yang di TikTok. By the way, nih buat lo lagi dengerin di mobil, gue lagi TikTok, lagi live TikTok ya, di TikTok kayak suara ya, masuk ya.
1: Masih ngantuk, beler kayak orang mabuk.
0: Ngomong soal kerjaan, tadi kan kayak, apa ya, lo dulu punya cita-cita gitu, tapi sekarang takdir membawa lo ke jalur yang lain gitu ya. Dan ternyata ada survei juga yang berhubungan dengan itu, sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak pro muda, profesional muda sekarang tuh udah ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak karir lo satu, dah itu doang. Enggak. Sekarang kan banyak yang udah pindah-pindah industri, coba profesi-profesi baru, bahkan bikin karir kedua dari hobi yang sahabat suara punya gitu. Dan kalau gue pikir-pikir itu tuh masuk akal. Kenapa? Karena dunia sekarang tuh udah, wow bro, udah berubah banget bro. Lebih cepet, way too fast dibanding zaman orang tua kita dulu. Mungkin dulu orang kerja di satu tempat sampai pensiun gitu ya. Sekarang ada yang paginya kerja kantoran, malamnya ngonsen, ya kan? Weekend jualan online. Apalagi kerjaan-kerjaan. Gue yakin lo tuh gak cuma satu kerjaan, pasti ada side hustle lah. Kayak gue tadi pagi nge-MC. Jadi buat lo yang butuh MC, ya undang gue ya. Dan semuanya tetap sah-sah aja, sahabat suara. Gue sekarang jadi penasaran jujur ya, kalau lo dikasih kesempatan buat coba profesi apapun selama satu tahun, cuma satu profesi ya, lo gak harus mikirin gaji, lo gak usah mikirin skill, lo tuh kira-kira pengen jadi apa?

kerap banget sama panggung karena nge-MC. Tapi coba deh, gue tuh pengen di panggung sebagai musisi gitu. Musisi yang udah terkenal ya maksud gue ya. Kayak lo nyanyi, playlist lo, apa namanya, setlist lo berulang-ulang aja. Itu-itu lagi lagunya. Terus orang-orang pada suka.

nih ya, kalau ada satu tahun memperbolehkan lo jadi profesi, lo jadi apa aja gitu ya. Cuma satu profesi, lo akan pilih profesi apa? Kasih tau ke gue, masuk ke TikTok iswara.network sekarang. Oke, ditunggu. Let's go. Tadi hip hop udah. Intinya kan lagu malam ini upbeat, sahabat suara. This is Nemen Endex Aka. Remuda. Let's go.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
3: Jakarta,
0: Jogja,
3: Makassar,
0: Medan,
3: Palembang,
0: Semarang,
3: dan Surabaya.

guys, masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril 101,4 FM, suara suara warga Indonesia. Gue dari tadi jingkrak-jingkrak mulu, gue pengen napas dulu. Tarik napas. Mau nanya dong, obat flu apa ya? Nggak, paling gue minum, paling gue minum obat gitu. Gue nggak drop, alhamdulillahnya gue nggak drop, cuma paling nggak ya minum obat gitu loh, biar afdol gitu loh. Coba obat flu andalan lo apa? Obat flu ajaib deh pokoknya deh. Rinos Activate itu cocok di gue. Gue maunya yang cocok di gue. Lo harus tahu yang cocok di gue apa. Rinos ya, belum pernah coba Activate, oke. Noris. Noris gue baru denger. Noris Nokir. Itu Boris Bokir dong. Intul, Intunol. Beda-beda tuh obatnya. Decolgen. Obat flu air kelapa hijau. Aduh. Ngomong soal kelapa nih, gue ada cerita lucu. Gak lucu sih, buat gue itu lucu. Jadi waktu itu gue lagi outing lah sama kantor gue sebelumnya ke Lembang. Lo tau kan Lembang kan dataran tinggi ya. Ada teman gue namanya Coki, partner MC gue. Dia temenin gue, yuk, kenapa? Nari kelapa. Lo kayak beruk nih. Ini di Lembang nari kelapa. No, di sono di pantai. Kayak beruk anjir nyari kelapa mulu. Dikit nyari kelapa. Intunal 2 hari sembuh. Yang obat flu yang dosisnya tuh enggak terlalu tinggi gitu. Karena alhamdulillahnya gua tuh kalau lagi sakit apa gitu ya, gua tuh jarang minum obat, sahabat suara gitu ya. Ya kayak didimin aja, biar imun yang bekerja, alhamdulillah nanti sembuh gitu. Alhamdulillahnya, tapi kan tentu saja kita harus tetap preventif ya. Kok preventif sih, apa sih sebutannya? Ikhtiar. Gue butuhnya beril aja ya. Laki lagi yang ngomong, sial. Panadol obat warung, iya bisa beli ketengan ye. Tolak angin for the rescue. Tapi tolak, cuy, lo mesti coba tolak angin pakai teh anget. Beuh, gila. Enak. Buset, jager melewat itu. Sumpah. Sama ini teh hijau pakai madu. Beuh, enak itu. Jujur. Enak. Tidur lo. Best. Jujur, best. Kata siklus, jamu aja buat sendiri. Lemon, jahe, kunyit, ber. Lemon, jahe, kunyit ya. Tapi kalau sejamu-jamunya begitu ada lemon, kayaknya fresh deh. Ya gak sih, dia kayak bisa refreshen that kind of jahe-jahe gitu. Paratusin, oh iya udah pernah gue paratusin. Obat kuat naon, ah. Di sini udah ada yang udah pernah cobain obat kuat belum guys? Mau jam 9:30 nih, gue sekalian pengen nanya, kasih tahu ya.

galeri, dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Master Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

Purwodadi. Tuh kan, kayaknya kayak enak gitu kalau jadi musisi gitu ya. Maka tadi kan setahun kalau lo disuruh pilih profesi tanpa mikirin gaji, mikirin skill gitu sahabat suar. Lo pilih apa? Gue pilih jadi musisi, musisi terkenal gitu ya. Wih gila, enak banget. Tapi kalau lo gimana? Kalau dikasih kesempatan coba profesi apa aja selama setahun. Gak usah mikirin gaji, gak usah mikirin skill, lo pengen jadi apa? Michelle, travel content creator. Oh itu menjanjikan loh. Kayaknya seru bang, dibayar buat jalan-jalan sambil bikin konten. Iya kan, lo kayak dapet, lo dapet travel package, lo dapet tiket gratis, lo dapet penginapan gratis, lo tinggal ngonten aja di sana. Klien lo hotel-hotel bro, klien lo kali-kali lo di endorse Jatim Park gitu misalkan. Real gue di endorse nih, konten gue selama 3 tahun akhirnya gue bisa di endorse wisata Bahari Lamongan. Misalkan, bisa aja. Ini kalau kata Ning pengen jadi psikolog. Wih, kenapa tuh? Bentar deh, psikolog ya. Kita kalau ada masalah, ceritanya ke psikolog. Psikolog kalau ada masalah, ceritanya ke siapa? Ayo.

jadi streamer. Ih, seru sih jadi streamer ya. Lo bayangin, Marathon kan isinya streamer semua tuh, rata-rata. Ini dia, anggota Marathon, Reza Arab, Yuka. Happy engagement by the way, Yuka. Ibot, Nico, Gazi, Busek. Ada nama lo di situ. Margareta pengen jadi direktur. Coba jadi direktur MRA dah. Bu Tika kenal tuh direkturnya, Bu. Bilang diganti nama Margareta gitu.

0: Alia jadi owner coffee shop. Bukan karena uangnya sih bang, tapi suka suasana ngobrol aja dan ketemu banyak orang. Alah.
1: Kasih gitu. Amin, amin, amin. Tapi gue gak tahu deh industri coffee shop gimana ya sekarang ya. Soalnya ya masih banyak kok penikmat kopi, penikmat coffee shop. Tapi yang rame itu lagi gitu loh. Teman-teman sekitar gue yang buka coffee shop ya akhirnya...

tahun lu akan pilih apa? Gue lagi ngobrol sama di TikTok juga ya, by the way. Astronot, waduh. Mau kerja di NASA. Lu dari Iswara kemana? Di mana Tik sekarang Tik? Di NASA, Zang. Gua aminin kali ya, amin. Butika resign, iya ya. Kemana? Ke NASA.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi. Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Iswara,
1: memutarkan musik yang

0: Beril Rasa Davi masih dengerin, masih siaran di Nongkrong Bareng Beril. Abis gue puterin lagu dari Yuni Syara, judulnya 50 Tahun Lagi. Thank you Surabaya, asik Surabaya. Sahabat suara, pertama kali gue taruh BTS di akhir karena ini ada voice note yang lo harus denger. Ini ceritanya tuh berlanjut-lanjut sahabat suara, dari kemarin-kemarin ini ada part 2-nya. Sekarang, ladies and gentlemen, please welcome our original segment, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Masuk Dar. Kok gak ada suaranya, nyet? Ntar. Oh, gua mute, ya ampun. Sorry. Gua mute, ininya, tap WhatsApp-nya. Nah, ini nih.
2: Hai, Bang.
0: Hai.
2: BTS, ya?
0: Yes, masuk.
2: Gua akan menepati janji gua untuk menceritakan part 2-nya.
0: Dari?
2: Oke. Okay. First, waktu pas part 1, kan gua nyeritain kalau si cowok si cewek itu abis konflik itu sama temennya, dan si cewek ini memenangkan case nya tapi dengan cara memenangkan case itu ini dia tuh caper ke cowok gua, dan apa namanya, kayak setiap dia dandan dia suka perangkat karena gak diperhatiin.
0: Oke, ini gue jelasin ya. Si Anan Adinda Dari ini, namanya Dari by the way, itu punya cowok, tapi ada si cegil yang dia sebut cegil ini selalu mengganggu hubungan mereka berdua dengan cara-cara yang anomali gitu sahabat suara. Nah, ini cerita lanjutannya.
2: Dia tuh caper ke cowok gua, dan
0: ya.
2: Dia suka perangkat karena dia diperhatiin.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Ini ceritanya. belum lama ini sepupunya cowok gue itu marah. Nah, karena cowok gue nggak bisa datang, jadi dia lihat via call, gitu. Nah,
0: tiba-tiba
2: di gang genggong ini.
0: Gang genggong lagi anjir. What the hell?
2: Ke maknya cowok gue lah gitu ya.
0: Bentar, dia tidak bisa menyasar laki lu dan dia langsung masuk ke camer lu.
2: Abis itu capernya gini, tante si G-nya males makan nih, tante si G-nya gak mau minum air putih nih.
0: Ih, bawel lo.
2: Cowok gue langsung berisih kan.
0: Iyalah.
2: Mati ke handphone. Nah, tiba-tiba adiknya si cowok gue tuh cerita gini cowok gue, kak, mama nanyain kakak lagi ditaksir sama cewek ya. Terus akhirnya si adiknya kan cuman kayak senyum-senyum doang tuh, senyum-senyum aja gitu. Karena sebenarnya gak berani mau di-spill karena nyokapnya ini nih kayak pasti akan ya pokoknya mencari, bikin heboh lah gitu.
0: Ya aneh lah.
2: Bingung lagi. Kan dia gagal sama HTS dan gue bilang kalau dia udah nge-publish itu cuy. Terus gak tau kenapa
0: telan ludah lo tuh.

0: Semoga lancar-lancar sampai hari ha. Sehat selalu. Lanjut ceritanya.
1: Gue tuh nge-spill, pokoknya gue ngonten gitu dan ada cincin di jari gue gitu. Gak lama kemudian dia tiba-tiba juga memakai cincin. Dan apa? Pokoknya posisi cincinnya kayak orang lagi tunangan. Padahal kita semua tuh tahu kalau dia tuh gagal sama pasangan yang sebelumnya.
0: Ih, segitunya. Segitunya.
1: Banyak yang bilang memang dia belum punya. Pertanyaannya, kata lo itu ngehalu atau emang kayak pengen caper gak sih?
0: Dua-duanya. Dua-duanya.
1: Oke, sekian dulu part 2 nya ya bos ya. Nanti kalau ada kesempatan gue akan menceritakan part finalnya. Biar gak
0: kepanjang. Thank you bos. Thank you bos. Gila, lo sudah engaged. Lancar-lancar sampai hari hadar. Dan yang kedua, kalau lo tanya itu halu atau caper, dua-duanya. Halu itu adalah bentuk sifat, halu itu adalah bentuk perasaan dia. Enggak, halu itu adalah, apa ya, kayak input. Nah, outputnya, dia wujudkan dengan cara caper. Itu ciri-ciri orang udah desperate lah. Good luck ya buat mereka-mereka ini. Pokoknya ditunggu, yang penting lo jangan pernah ke-distract sama orang-orang di luar ini. Lo ada, apa namanya, lo akan ada big day yang harus lo persiapkan gitu. Lo harus siapin dengan sepenuh tenaga lo juga sangat amat mahal ya. Jadi jangan sampai orang-orang luar mengganggu rencana-rencana big day lo itu. Terima kasih udah ada cerita. And ini adalah closing Beryl di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat suara udah dengerin nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok gue siaran lagi tentunya. Dengar-dengar gue juga akan siaran pagi lagi nih. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sampai rumah. Gak usah ngebut, santai aja ya, walau pelan asal selamat, oke? Okay? And it's time for me to say, mic's off. Heart son, I'll see you tomorrow. Lagu boleh kalem, tapi... Enggak, sorry. Backson boleh kalem, tapi lagu...

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societies Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 90,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Ku tak pernah ikat
0: rambut. Warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya. Kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading. Sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan. Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama, kita. Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Time Kami The Food Court dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
5: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Suara Warga Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kaget banget, tiba-tiba ada Domino's Pizza di Gedung Kuning Jogja. Iya, benar, kamu nggak salah dengar. Mulai tanggal 30 April 2026, Domino's Pizza sudah buka outlet di Jalan Gedung Kuning nomor 84 Raja Winangun, Kota Gede, Jogja. Order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral. Buruan, karena periode terbatas. Kamu bisa juga order online via aplikasi Domino's Pizza loh. Segera download aplikasinya sekarang juga. Atau hubungi call center 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini Wowza.
5: Bu Ayu,
6: belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hah, kaget banget. Tiba-tiba ada Domino's Pizza di Gedung Kuning Jogja. Iya, benar. Kamu nggak salah dengar. Mulai tanggal 30 April 2026, Domino's Pizza sudah buka outlet di Jalan Gedung Kuning nomor 84 Raja Winangun, Kota Gede, Jogja. Order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral. Buruan, karena periode terbatas. Kamu bisa juga order online via aplikasi Domino's Pizza loh. Segera download aplikasinya sekarang juga. Atau hubungi call center 1500366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini Wowza.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.